Hallo, VPK 58 GXKFM, dan lagi ini begitu terus ini. Ya, buruk gue kan mau jelasin tapi kayak ini di kanan kiri sama teman-teman kamu di game Trisen Gatim. Suka ini, aku bantuan ada teman-teman ini sama ini. Ini aku buruk gue kan mau jelasin sama ini. Sampai ini aku temukan di silau.